0: Deriva Guerrero.
1: RTG 1100 AM.
0: Experiencia radiofónica total. Tus tiempos, años 50.
1: RTG 1100 AM.
0: Experiencia radiofónica total.
2: De Guerrero, Gigo, o Guadanumu, Mutimanando, Maguada, Sendi, o Manangua, y Machastomi, Madriguenji, Shoma, Diriganatina, Stango, Manatagini, o Natasini, Mbago, Mushonago, Mashni, Qua, Duyaman de Gaki, pero Gitmami, Jumbanach, Nagutana, o Utana, Drigamigishona, Sta, Shambonatitana, Gitma, Gimadi, Mambaya nache, mashna botana di masyarakat da sendi, di mashna di tanah, di maknya, di masyarakat da be iya cesida, o imbo nandi, tak danu ma minogah ma syabu swak gonyah ma, atayasa yang minogah ma iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma syabu masyarakat da sendi, ikanggarat menanda marakda da, o menanggwa inambi imarakda, Shatas numa madrigutana mananda matriguada sho diari gana tinastango shukwe timbo sho na tayahu na